0: your mom SUV maker for you.
1: Kau faham kata apa? Kaya ia valid ID, license, passport, dan mengawal tu mau hawa fano he wike.
0: Kau etika tu. Kau ia kaya ngatonga. Mau me amai kama tongon igi mau tolu. Ia finance, tapi ia hapaga tu tongi pokok zero deposit. Oleh panggil ya?
1: Kau ha?
0: Ong tu emau tu asilai fe ia.
1: Wahi bawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
0: Betul si tu taki mai kalah mau maki. Ia mau telefon di tafia mohea. No valungeau, ua ua fitu, fahiva no val.
1: O fato.
0: O fato.